Mitra Sugloid kembali di Radio Sugloid 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Lumajang. Seorang istri di Lumajang memotong kelamin suami yang selingkuh dan ancam cerai. Kekerasan dalam rumah tangga menggemparkan warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Pria berinisial FA menjadi korban kekerasan oleh istrinya sendiri. Aye di rumah, yakni berinisial Aye, di rumah mereka. Aye nekat memotong kemaluan suaminya yang sedang tertidur lelap. Kepada kepolisian, Aye mengaku nekat melakukan aksi itu karena terbakar rasa cemburu. Kasih Humas Polres Lumajang Ibda Suprapto mengatakan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut lantaran dugaan perselingkuhan dan ancaman perceraian dari sang suami. Sementara itu, FA yang menderita luka serius langsung dilarikan ke IGD RSUD Dr. Haryoto Lumajang pada hari yang sama. Humas Medis RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Dr. Riana Susanti, mengungkapkan bahwa sesampainya di rumah sakit, korban langsung ditangani oleh tim medis spesialis. Hingga Senin 17 Agustus 2026, FA masih harus menjalani perawatan dan pemantauan intensif di ruang perawatan RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Dr. Riana Susanti menjelaskan perkembangan kondisi kesehatan korban saat ini. Ia mengatakan bahwa saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban masih mengalami nyeri, namun untuk luka sudah mulai membaik. Tim dokter memfokuskan penanganan pada pemberian obat antibiotik, pereda nyeri, serta melatih korban untuk latihan mobilisasi duduk secara aktif dan bertahap. Peristiwa KDRT tersebut terjadi pada Jumat 14 Agustus pagi di rumah korban. Informasi yang dihimpun oleh Detik Jatim, Aye mengambil sebilah celurit dari belakang rumah sebelum melakukan penganiayaan terhadap suaminya yang sedang tertidur lelap. Ibtu Suprapto menyebut bahwa usai melukai korban, sang istri Aye melarikan diri. Sementara FA yang mengalami luka serius segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat. Polisi kemudian melakukan pencarian dan berhasil menangkap Aye. Pemeriksaan telah dilakukan hingga Aye menyatakan motif penganiayaan tersebut berdasarkan dari rasa cemburu. Songgolangi. Wah, mitra Songgolangi sangat mengerikan ya. Memang ketika kita berbicara apapun sebaiknya dipikirkan dulu ya, terlebih lagi dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan datang setelahnya. Terlebih lagi kalian ketika berbuat sudah memiliki sebuah hubungan dengan seseorang ya,

harapnya untuk dijaga dengan baik-baik ya. Kalau sudah begini kan siapa yang salah juga bingung gitu ya. Karena di sisi lain ya suaminya melakukan selingkuh, dan di sisi lain pihak perempuan melakukan penganiayaan. Memang keduanya sama-sama salah. Jadi ya biar pihak keadilan atau hukum saja yang akan menindaklanjutinya. Selanjutnya kita akan jeda terlebih dahulu, tapi sebelum jeda iklan kita adakan ada lagu yang menemani Anda dengan judul Selamat Pagi dari Ran. Selamat mendengarkan.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Putra Dewa, Mat.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songgolangipedia Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
3: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
2: Hal anjir ngopo kok malah dileboni banyu ki?
3: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindu udut.
2: Wedian wedian.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

Kembali lagi di Radio Songkulangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo ya, kota kita tercinta pastinya. Berebut hadiah sayur, mama di Ponorogo protes tak kunjung menang lomba Agustusan ya. Kalau biasanya lomba dikaitkan dengan anak-anak ya, anak kecil, tapi lain halnya ketika kita berada di Ponorogo. Karena pasalnya beberapa ibu-ibu yang justru menjadi peserta dari lomba tersebut ya. Dengan hadiahnya apa? Sayur mayur. Sangat berguna dan bermanfaat sekali pastinya ya. Perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan di Republik Indonesia di Ponorogo tak hanya diramaikan lomba untuk kenang-kenang. Pemuda-pemudi di Jalan Sekar Harum, lingkungan Mayak, Kelurahan Toratan, Kecamatan atau Kabupaten Ponorogo menggelar lomba khusus emak-emak. Suasananya pun tak kalah heboh karena sempat diwarnai aksi protes peserta yang kesal lantaran tak kunjung menang. Uniknya, hadiah yang disiapkan panitia bukanlah uang atau barang mewah, melainkan sayur mayur dan tahu. Ada 3 kategori yang dimainkan dalam kegiatan tersebut. Peserta harus memasukkan paku ke dalam botol menggunakan stik pancing, makan kerupuk dengan stik pancing, serta memasukkan benang ke dalam jarum. Meski terlihat sederhana, setiap permainan tetap membutuhkan konsentrasi dan ketelitian. Keseruan semakin pecah ketika sejumlah peserta memprotes jalannya perlombaan. Mereka mengaku kesal karena sudah beberapa kali mendapat kesempatan bermain, tetapi belum juga berhasil menjadi pemenang. Aksi protes itu bahkan menyasar peserta lainnya hingga panitia. Namun suasana tetap berlangsung meriah dan menjadi bagian dari hiburan warga dalam perayaan kemerdekaan. Bagi peserta yang berhasil menjadi juara, panitia menyiapkan hadiah berupa tahu dan sayur mayur. Bahan pangan tersebut dibeli dari kios serta petani yang berada di sekitar lingkungan warga. Hadiah itu sengaja dipilih agar memiliki manfaat langsung bagi penerimanya. Selain bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pembelian hadiah juga diharapkan ikut menggerakkan usaha warga sekitar. Salah satu peserta, Yasmin, mengaku senang sekali karena mendapat hadiah setelah berhasil memenangkan perlombaan. Menurut mereka, permainan memasukkan paku ke dalam botol membutuhkan fokus sebab paku mudah bergerak ketika terkena angin. Hadiah tersebut dinilai lebih bermanfaat karena bisa langsung digunakan untuk kebutuhan memasak. Peserta tidak hanya membawa pulang pengalaman mengikuti lomba, mereka juga mendapatkan bahan makanan untuk keluarga di rumah. Panitia mengatakan konsep hadiah tersebut memang dirancang agar tidak berhenti pada kemeriahan lomba. Sayuran dan bahan pangan dipilih karena dinilai lebih berguna bagi peserta, khususnya para ibu rumah tangga. Menurut panitia, pemberian hadiah bahan pangan juga mempertimbangkan manfaatnya bagi warga. Tahu, tempe, dan sayuran dapat langsung diolah untuk kebutuhan makan keluarga pada hari berikutnya. Konsep itu membuat semangat berbagi menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan. Kegiatan lomba mama tersebut bukan sekedar mencari pemenang. Panitia berharap suasana santai dan penuh tawa bisa mempererat hubungan antar warga. Peserta yang sempat protes pun akhirnya menjadi bagian dari keseruan malam kemerdekaan. Songgolangit. Ya itu tadi kalau dari Ponorogo ya, Mas Songgolangit. Jadi bagaimana kalau dari kalian nih? Apa yang terjadi nih di desa kalian? Apakah emak-emak atau justru bapak-bapak? Atau semuanya? Atau keduanya? Bisa kalian komen atau sharing-sharing ke kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syahab.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Songgulangipedia.
6: Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami gap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya. Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi hal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih.

0: Nggih, matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duwite? Lho, Mbah? Mbah, niki duwite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk apa? Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Dan janganlah sebagian makan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

Kembali lagi di Radio Sungguh Langit 99,2 FM, Informasi dan Solusi Kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jombang, ya, malam kemerdekaan berubah mencekam. Api hanguskan tempat usaha warga Mojoagung, Jombang. Malam perayaan kemerdekaan yang seharusnya dipenuhi suasana bahagia justru berubah menjadi kepanikan bagi warga desa Murukan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Saat sebagian masyarakat masih menikmati suasana 17 Agustus, kobaran api tiba-tiba membesar dan melahap sebuah tempat usaha penggilingan biji plastik serta gudang barang bekas. Angin malam yang bertiup kencang membuat api dengan cepat menjalar dari satu titik ke titik lainnya dalam sekejap. Jilatan si jago merah menyambar tumpukan rongsokan yang mudah terbakar. Asap hitam pekat membumbung tinggi membuat warga sekitar panik melihat kobaran api yang semakin membesar. Peristiwa kebakaran terjadi pada Senin malam, tepatnya di 17 Agustus 2026 dan menimpa tempat usaha milik Ali Kuswanto berusia 47 tahun yang berada di Dusun Murukan. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di sekitar lokasi yang belum sepenuhnya padam, kemudian menyambar material rongsokan dan bahan plastik yang berada di dekatnya. Bangunan usaha dengan luas sekitar 50 x 30 meter persegi tersebut tidak mampu bertahan dari ganasnya api. Selain menghanguskan area penggilingan dan gudang barang bekas, kobaran api juga membakar bahan menjadi plastik yang telah disiapkan untuk dikirim ke pelanggan. Mengetahui tempat usahanya terbakar, Ali Kuswanto langsung mendatangi lokasi. Namun besarnya kobaran api membuat proses penyelamatan barang sulit dilakukan. Api yang terus membesar membuat suasana semakin mencekam. Laporan kebakaran kemudian diterima oleh petugas pemadam kebakaran Pos Mojoagung. Petugas segera menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan dua kendaraan suplai untuk melakukan pemadaman. Upaya pemadaman berlangsung tidak mudah, petugas sempat mengalami kendala karena sumber air di sekitar lokasi kebakaran sulit didapatkan. Kobaran api yang melalap material mudah terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan waktu hingga sekitar 3 jam. Komandan Regu Pos Damkar Mojoagung Muklisin mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh warga yang melihat kepulan asap tebal disertai kobaran api dari bangunan penggilingan barang bekas tersebut. Menurutnya api diduga berasal dari pembakaran sampah di dekat lokasi yang lupa dipadamkan kemudian menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kebakaran ini meninggalkan kerugian besar bagi pemilik usaha. Ali Kuswanto diperkirakan mengalami kerugian hingga sekitar 100 juta akibat bangunan, rongsokan, dan bahan plastik siap kirim yang hangus terbakar. Malam kemerdekaan yang seharusnya menjadi momen sukacita berubah menjadi malam penuh duka bagi satu keluarga di Mojoagung. Api memang telah padam, namun kerugian dan perjuangan untuk bangkit kembali masih harus dihadapi oleh pemilik usaha. Songgolangi. Yang memang seharusnya 17 Agustus adalah momen untuk kemudian kita sebagai negara, ya, yang berusia 81 tahun merefleksikan, kemudian bahagia, bangga karena kita sudah merdeka. Karena ada satu kata yang sangat terngiang dalam pikiran saya, yakni sekali merdeka, tetap merdeka. Dan lagu selanjutnya akan ada lagu dari Geisha dengan judul Karena Kamu. Selamat mendengarkan. Song.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingsfoot.

Kembali lagi di Radio Sogolaget FM. Kali ini informasi kita berada di Mojokerto. Pamit jemput teman, pemuda Mojokerto tercebur di Sungai Berantas. Niat mengantar atau menjemput teman untuk mengikuti lomba dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berujung duka. Diki Alfarizi Wibawan berusia 22 tahun merupakan warga Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto diduga mengalami kecelakaan hingga tercebur ke Sungai Berantas di wilayah Dusun Jajaran, Desa Melirip, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Agen Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Jawa Timur, Ahmad Kurniawan mengatakan, korban ditemukan satu hari pasca korban dinyatakan hilang. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Korban saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi S2045VJ berjalan dari arah barat menuju timur diduga mengalami kecelakaan. Sepeda motor korban ditemukan salah satu pedagang di sekitar lokasi dalam kondisi mesin dan lampu menyala, sehingga keberadaan sepeda motor tersebut menarik perhatian pedagang dan saat dicek, ada sepeda motor tercebur di Sungai Berantas. Sepeda motor tersebut diangkat dari sungai namun korban tidak ditemukan. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada petugas untuk dilakukan pencarian. Tim gabungan kemudian bergerak melakukan pencarian. Operasi SAR melibatkan Basarnas, BPBD Kota Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto, BPBD Sidoarjo, PMI Kota dan Kabupaten Mojokerto, Lurah Gedongan, serta sejumlah relawan. Korban ditemukan di arah tenggara dari lokasi awal kejadian. Tubuh korban berada dalam kondisi menancap di lumpur di pinggir Sungai Berantas. Setelah tubuh korban berhasil diangkat dari dasar sungai, jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke RSUD Bayangkara, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil asesmen awal, kecelakaan diduga dipengaruhi kondisi jalan di sekitar lokasi. Jalur dari arah barat menuju timur tersebut relatif sempit. Setelah melewati jembatan kecil, terdapat tikungan dan di sisi jalan tidak terdapat pembatas. Diduga korban tidak menyadari kondisi jalan yang menyempit karena masih pagi. Meski demikian, penyebab pasti kecelakaan masih memerlukan penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut. Tim gabungan memastikan proses evakuasi korban telah dilakukan setelah korban berhasil ditemukan. Saat ini jenazah korban masih di RSUD Bayangkara, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Putra Dewa.

Ya, akan ada lagu terakhir dari Samudra Rasa. Lagu tersebut menutup perjumpaan kita di program Geraha Warta Pagi bersama saya, Sabta Kasyful. Akhirnya, saya, Sabta, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Iya, Kis. Mesti cepat jeneng apa urung? Calon daya-e.
5: Sik bingung aku, Mbak.
4: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
5: Oh, maksud to, Mbak?
4: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapake ya Miran, ibuke dadi anake Ramsi. Ye, apik to?
5: Heh, aduh, dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Mosok anakku tak jenenge Baskom?
3: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Pak, becak pak. 5.000 puron nge.
7: Oh, dereng saged. Sedoh semaun, mbah.
6: Emoh ah. 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo yo.
7: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
6: Nggih, pon. Tak bayar 10.000.
7: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
6: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Song Melangit, pukul 10.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di Pansa Yogyakarta di Geraha Warta Pagi? Edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi arus lalu lintas luar sana di 0892. Dan berada di kanan kirinya Ponorogo, kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Ngawi, semuanya saja selamat. Selamat beraktivitas tentunya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Melanjutkan dari Sabta yang sudah menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 dari pukul 6 tadi ya. Kini saatnya ganti pemain ya, substitution. Melanjutkan estafet dari Sabta ya. Kini saatnya saya Yogi Jayastu akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang ya. Mitra Songgolangit dengan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo ya terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi teman-teman. Kalau Anda yang saat ini masih di rumah yang belum kemana-mana dan berniat mau kemana-mana ya, kami harap dan dimintut selalu berhati-hati dan juga waspada. Kalau di bulan Agustus ini ya masih terasa vibes kemerdekaannya ya, mungkin di antara Anda kemarin sudah menggelar lomba-lomba ya, kemarin kita menggelar upacara ya, entah itu di lingkungan masing-masing ya, di kecamatan, di alun-alun kota kabupaten ya, kita menggelar dan juga merayakan kemerdekaan dengan cara kita masing-masing ya, sebagai wujud kecintaan kita terhadap negeri yang dibangun dengan kebangsaan.

0: kebanggaan, darah, dan juga pengorbanan ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan selepas itu kita menggelar acara-acara untuk menyemarakkan ya, entah itu lomba-lomba ya, entah itu dengan jalan santai, hal-hal yang lain, pokoknya yang penting gayeng ya, semarak, kumpul RT, rukun tetangga ya, Mitra Songgolangit, apapun itu sah-sah saja, boleh-boleh saja ya, asal tidak mengganggu ketertiban umum, itu yang pasti ya. Dan masih dalam suasana kemerdekaan ya, mungkin ada juga yang menunda untuk merayakan kemerdekaannya, gak harus tanggal 17 ya, yang penting bulan Agustus atau yang lain itu boleh-boleh saja Mitra Songgolangit ya, yang penting syaratnya ya, pokoknya gak syarat di 17-an pokoknya gitu ya. Ada juga yang menggelar acara-acara ya, tangkap lele ya, kemarin di Timur Radio ini, waduh, ruami sekali ya, acara tangkap lele Mitra Songgolangit ya, di sawah ya, diikuti oleh teman-teman dari sekitar lingkungan radio ini, waduh ya, tumplok blek ya, berangkat ini wujud manusia dalam tanda kutip, pulang-pulang, waduh, endut dan juga lumpur banget ya, ini nggak apa-apa, yang penting gayeng ya, kumpul-kumpul, seru-seruan aja seperti itu Mitra Songgolangit ya. Dan mungkin di antara saat ini sedang larut dalam pekerjaannya, apapun itu kami ucapkan selamat pagi ya, selamat beraktivitas, semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda ibu-ibu yang sedang memasak ya di pagi hari ini, ada juga bapak-bapak yang sudah larut dalam pekerjaannya, teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman yang ada di pasar-pasar, terminal ya, di warung kopi, angkringan, kedai, warkop ya, depot, pokoknya di manapun, selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM. Anda bisa ikut imbrung juga, request lagu, kirim-kirim salam ya, hingga tuntas nanti Yoki menemani ruang dengar Anda pukul 2 siang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Songgulangi.pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Putra Dewa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedai, siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to Bu, sering-sering mau cowekane Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sembelangit, pukul 11.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Mbak Ia singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Tongkol Langit Pedia. Mitra Tongkol Langit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esoknya baik ujian toh.
2: Iya enak baik.
1: Ujiannya ini apa loh sesok ini?
2: Ketok ini sesok wajah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya sesok ini wajahnya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ini pembahasan nyeleneh.
2: Apa loh nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampean iki?
2: Buntut.
1: Buntut?
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya yo,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Putra Dewa Mat

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk, dan cacian dari musuh. Hadis riwayat Muslim.
1: Putra Dewa.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Kong Kulangi Pedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis niat dijenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
3: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
6: Radio Sunggelangit pukul 13.00.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus,

0: Songkulangitpedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, sejurnya tijus.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wingfoot.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, besok ini baik ujian toh.
2: Iya enak pak eh.
1: Ujian ini apa lo besok ini?
2: Besok ini besok wayahe ujian biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya ya, besok ini wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki ngano ya? Ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo.
1: Mm-hmm.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya,
2: no.
1: Anakku.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
2: Radio Songgolangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Tongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprang.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: Erika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro saged kabundut dateng toko agro borang tani Desa Singosaren Jenangan Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani Timur Pasar Kesugihan Pulung Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri Timur Pasar Sawo Ponorogo. Toko Santani Jaya Dukuh Sepat Desa Suru Soko Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
4: Putra Dewa.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo, Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Songgolangit FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kinasih Songgolangit, Wilujeng Pepanggian Malinggi. Kalian kulo mirdana orinisya, wonten ing kaludangan santan meniko, tasi wonten kiaran Suara Jawa, tukimake titi wancini pun jam sengkawan santan. Ingkang badin dari kegono sumonggo, 08 1 3 gangsal, songo-songo kali, tukimake titi wancini.

gak apa mas. Semangat semangat. Oh semangat 45. Jih kalau tak semangat wonten nih kalau dayan santer meniko wijan. Niki pokoknya semangat sangat wonten nih kalau dayan santer meniko. Semangat 45. Jih kados poro pejuang, kados poro pahlawan. Kulolan panjenengan saat meniko tasik berjuang. Nek mboten berjuang berarti kulo pun tilem teng dalem. Mekaten nggih. Wilujeng santen sedaya kemawon pamit dangat radio sangga langit sak menika ingkang nembe berjuang, saat dugi sak menika tasik berjuang, tetap semangat, mugi-mugi berkah barokah kagem panjenengan lan sedaya kemawon pamit dangat radio sangga langit. Matur nuwun sampun dibantu tap-tap wonten ing kalodhangan santen menika. Engkang nembe lumebet saged dibantu tap-tap layaripun. Wilujeng sonten. Engkang nembe ngayahi gati wonten papan panggenan menapa kemawon engkang wonten kantor ugi wilujeng sonten. Engkang sakmenika jualan sadean wonten peken, peken pasar legi wilujeng sonten mugi-mugi sedaya daganganipun sakmenika laris manis Tanjung Kimpul enggal wasul dagangane sami telas sedaya pokoke benjing napa nggih sadean malih. Mbak Nani wilujeng santen, Mbak Diah wilujeng santen ingkang wonten es teh Jalan Kawung. Mugi-mugi es teh ndang telas, ndang tutup, ndang saged istirahat. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat poncol goang, Pak. Selamat pacul goang. Merdeka Mbak Yu nggih. Alhamdulillah merdeka. Mpun tumut lomba balap karung napa dereng? Balap karungnya dereng lek dik wingi lomba teng celakipun radio sangga langit niku lomba gogoh lele. Nah niki nek teng daleme panjenengan sing nembe viral terus nembe napa nggih nek gogoh lele kan pun nate wonten maksudnya pun nate kala ben nika pun nate sing asing terus sing dereng nate ngoten cobi mitra kinase sangga langit wonten ing kalu dangen santen menika dipun sebataken napa-napa kemawon sak menika lomba jenis lomba ingkang wonten Ponorogo. Nah, wonten luar Ponorogo ugi saged amargi minggu ngajeng niku lari-lari radio sangga langit badhe ngawontenaken lomba. Lomba napa? Lomba dahar. Wilujeng santen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng siang saking Probolinggo. Salam kenal 8/1 Indonesia Merdeka. Salam kenal ugi 8/1 tahun Indonesia Merdeka. Mugi-mugi Indonesia tansah pinaringan masyarakatipun gemah ripah lojinawi rezekinipun kathah. Amin amin ya robbal alamin. Mbak Nani wonten setunggal info, wonten setunggal usul injih menika lomba tarik tunai. Leres Mbak, mengke kula tak sing nampani panjenengan sing tarik tunai. Mekaten nggih. Ya Pak Wisnu iki kok dodok-dodok kaya wong kaya wong arep begal. Nah ini iku kuncine wis Pak Wisnu nae. Mitra Kinasi Sangga Langit. Assalamualaikum. Jerakah sambit hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur agung yang panuwun. Ingkang wonten jerakah sambit wilujeng santen para warga sambit. Nah, nek sambit niki napa nggih? Sampun lomba napa dereng? Nah, nek sampun napa hayo lombane. Iki radio Sangga Langit badhe ngawontenaken lomba. Mbok menawi panjenengan wonten hadiah nganggur. Wonten dong ya istilah ini kados niku lho wonten sponsor-sponsor ya mangke damel hadiah lari-lari sing menang lomba wonten radio Sangga Langit. Radio pundi Mbak? Radio sakmenika radio wonten Ponorogo. Lomba opo Kak? Lah niki ingkang nembe dibahas sekecane nek kagem kanca-kanca radio Sangga Langit niku lomba nopo sing pas kalih kahanan. Terus mengke nek disoteng nggih apik, damel konten nggih sae ngaten lho. Maksudipun dados ngeten. Nek lomba balap karung niku nggih sae, tapi pun lumrah istilahnya sampun sedaya niku sampun sami ngawontenaken lomba balap karung. Nah, sing nembe-nembe niki maksudnya nek panjenengan kagungan ide, panjenengan sak menika kagungan ide damel mangke lomba lari-lari radio Sangga Langit. Oh, lomba bertahan hidup ngendikane Mas Yogi. Nah, lomba bertahan hidup. Terus lomba napa meneh? Mas Danang wilujeng santen wonten ing kalau dengan santen menika. Matur agung ing panuwun sangang 1/103 ingkang

dangetaken wonten ing kalau dangan santan menika matur nuwun. Salam merdeka kagem panjenengan sedaya. Saged dibantu tap-tap layaripun nggih. Lomba menghina pemerintah kula mboten derek-derek mboten derek-derek. Mboten melu-melu. Mboten derek-derek ini napa pun mboten melu-melu nek sing kang setunggal niki. Wilujeng santen nggih sedaya pamidhanget radio sangga langit. Hai dua-dua wilujeng santen. Lomba sambat. Waduh, nenek lomba sambat niki sambat mboten kagungan napa nggih. Mungkin nek mboten kagungan yatra mungkin malah mboten diparingi yatra. Nah, sambate sing apik-apik mawon. Sambat sugih alhamdulillah. Sambat rezekine kathah alhamdulillah. Dia matur agunge panuwun. Sambat rezekine kathah alhamdulillah. Setunggal atus pitung dasa ingkang mirsani wonten ing kalau dengan santen menika matur agunge panuwun nggih. Sedaya pamit dhumateng radio sangga langit.

Mekaten nggih. Wontene kalau dengan santen menika mitra kene sesangga langit sik sik sekedap niki anu audine ra direwel sekedap nggih. Nah. Sampun, matur nuwun Mbak Naya, nggih. Wilu jeng santen Mbak Mirda, top bos laundry Ponorogo. Nah, kula sampun promosi niki. Jai wilu jeng santen, pokoknya niki mugi-mugi nawon nggih sami hambiyantu, mugi-mugi usahane panjenengan sedoyo tansah pinaringan lancar, berkah barokah kagem panjenengan sedoyo. Kalih atus ingkang ngamirsani wontene kalau dengan santen menika matur agung ing panuwun. Jam-jam ya menten iki kan jam-jam langgam, biasane kan kula nek live radi sonten jam-jam campur sari. Nah niki mumpung jam-jamipun langgam wonten ing kalau dengan santen menika mbok menawi panjenengan badhe request lagu kadosta setunggal lagu ingkang sampun di request kalian Mbak Nani wonten Wuyung wonten ing kalau dengan santen menika. Wilujeng midhangetaken nggih. Setunggal lagu sak menika Wuyung.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM. Jih, mitra kinase Sunggulangit, sak menika tasih wonten giaran Suara Jawa, nggih, kagem panjenengan sedaya ingkang nembe lumebet, wilujeng sonten. Wilujeng menapa kemawon. Nah, menawi panjenengan tasih iki lomba-lomba misalnya sak ya mentok lho dereng mulai sekedap mele. Sedaya panitia niki wae wonten sing muter radio Sunggulangit pas acara lomba-lomba. Matur agungipun panuwun lho nggih kagem panjenengan ingkang sak menika muter radio Sunggulangit kagem backsound acara lomba. Lombane tasih mangke jam sekawan tapi radio Sunggulangit sampun diputer menggelegar. Matur nuwun sedaya kemawon. Mugi-mugi panitiane ngeten dik wingi kula lewat wonten FYP ngeten nggih. Wonten FYP, wonten salah setunggalin panitia niku sing diduka, sing dipadoni maksudnya duka niku sing dipadoni kalian bapakipun lari-lari sing derek lomba. Nah, lombane niku lomba napa nggih? Pokoke iki memasukkan paku tapi ndak lah akhirnya kan ngene-ngene terus ngoten lah panitia niku dijajal. Nah, yo dajal sampean nek pomo anu tak kan nglebokne dhewe ngono piye gawe lomba tak angel-angel. Kagem sedaya panitia. Nek terus diujat meneh ngeten. Wong mandak hadiah ming sak buku tulis kambek potel-potel lombane angel-angel lah ngoten menika lho. Kagem sedaya panitia nyuwun sewu nggih. Nek damel lomba sak menika panjenengan ampun sing angel-angel disesuaikan kali hadiah panjenengan. Nah, hadiah panjenengan iku menapa? Nenek buku kali potelot ngoten mawon yo hadiah sing penak-penak. Kaya to nyokot kerupuk, terus kaya to napa mleh nggih? Nyokot kerupuk, cakotan kerupuk niku kan radi enak, radi kepenak, radi mudah ngoten lho Mas iki. Lelek sing masuk ni boto gek napa gandengan tiang kathah niku kan ya butuh tenaga. Gini wonten ngawontenaken sakmenika lomba sing kados mekaten, berarti niku panjenengan kedah nyiapne napa hadiah sing radi patut ngaten. Ngaten nggih? Mas Yurisa, alhamdulillah kula sehat. Mampir aja Mbak setiap hari buka kok sampai jam 10 malam. Mbak dia siap. Pokoknya kapan-kapan nek kula langkung mriku tak enggoki nggih. Request jenang kula niku ta. Mas Tri sampun tak puter. Mawi swantene mirdaki ambak matur nuwun. Joko Samudra sugeng siang Sunggulangit wilujeng siang. Lomba memasukkan botol ke dalam paku. Kualik to niku. Kok iso piye to Mas Top Bos Laundry iki. Halo Flo, Gria Batik, pripun kabare panjenengan? Niki nek Mursidah ngeten-ngeten iki berarti kanca-kanca lawas niki. Mbak Mirda wilujeng santen, Mbak Nida, Mbok Nida, Mas Danang 14.45 nopo nih. Lomba pidel Brambang, Mbak, pesertane pasti kata. Nah niki. Kula dikwa sakjane pun mboten purun bahas sak menika, tapi panjenengan ngilik ni kula terus. Wilujeng santen, Mbak request kula lilo sampun kesupen. Lilo atiku wis lilo. Salam dari Mbak Tam, Kak. Wilujeng santen. Request esemu kangge panjenengan Mbak penyiar. Esemu, Mbak Mirda, lho Mbak Tri, jenengan wis nderek lomba napa dereng? Jan. Lek wis nderek lomba, lombane napa Mbak Tri? Lilo ni dereng wonten. Engkang badeka puter sama niko wonten. Langit mendung Kutha Ngawi. Tapi merdeka, merdeka. Matur nuwun nggih, sampun dibantu tap-tap layari pun wonten iki kalau dangan. Mbak Dia matur nuwun. Mboten sah repot-repot Mbak Dia marai kancane Mary mengki. Tujuane Mbak Dia ya sine niku. Ya saya Mbak Dia iki sing mancing-mancing, kok kanca-kancange padha melu-melu mburine ngaten. Mbak Dia iki janjosis pokoke. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon kek ana iklan sik Mbak. Oh iya, lali. Senua ini Mas Danang aku. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamindhanget radio Sunggulangit wonten ing kalodhangan santen menika sakjane rung wayah iklan tumben iki enek pendengar request iklan.
2: Aduh ya Allah.
1: Wilujeng santen nggih, sedaya pamit dhateng radio Sangga Langit wilujeng midhangetaken kiper iklan sak menika wonten setunggal
2: lagen. Nang nggih bisa mung sithik wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
2: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
2: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
3: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ini wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133 00056 6000.
2: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
4: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng.
2: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
3: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
4: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
3: Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep iso diwaca ning kemasane, Bune.
3: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
3: Mosok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadyo dateng.
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

Purno, awas andulu jagat gumelar. Gusti, wes sampurno diolan rogo. Kukuh jatine manungso. Takuh

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
4: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
3: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
4: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe. Utawa angel pipis, ojo ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
3: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
4: Langsung ae Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional, lan gawe pasien luweh nyaman.
5: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 03 00056 6000.
3: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
4: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
5: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: Mas, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
2: Ya terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng.
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
4: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Sungguh-sungguh buku kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe, enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08133005600.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

baru, mie sedap ramennya. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Sungo-sungo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane kono lho, Pak.
3: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kok iki. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
2: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng.
4: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong, Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak, Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit, Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
5: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing celi utawa ngabar panen dadi ora nemu.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: RIPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
5: Pupuk KCC Astro, saged kabundut dateng, toko agro borang tani, desa Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Toko Langgeng Jaya Tani, timur pasar Kesugihan, Pulung, Ponorogo. Toko Pojok Tani atau Mastri, Timur Pasar Sawo, Ponorogo. Toko Santani Jaya, Dukuh Sepat Desa Suru, Soko, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Jirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Jirogo. Edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah truk tronton mogok di perlintasan rel Madiun, perjalanan 4 kereta api sempat terlambat. Pikap terjun ke jurang 25 meter usai tabrak motor di Magetan. Harga ayam di Ngawi tembus Rp43.000, pedagang penyetan terpaksa kurangi porsi. Untuk informasi selengkapnya, jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Jirogo.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Nyoman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh.

0: Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik. Wis ora kuat aku.
2: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
1: Wis sawetara dina. Tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
2: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
2: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
3: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, gatal, enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08123 00056 6000.
1: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
2: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
3: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.
4: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik OS Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
0: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik OS Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suromenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke OS Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Kita awali informasi dari Madiun terkait dengan sebuah truk tronton bermuatan galon air mogok tepat di tengah perlintasan kereta api JPL 136 Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Sukosari, Kota Madiun, Selasa pagi. Truk bernomor polisi W8640PK tersebut mengalami mati mesin sekitar pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat saat melaju dari arah Surabaya menuju Kota Madiun. Akibatnya, jalur kereta api antara stasiun Madiun dan stasiun Babatan sempat tertutup total. Kondisi ini juga membuat arus lalu lintas di sekitar perlintasan mengalami kemacetan hingga sekitar 1 km. Petugas KAI langsung melakukan pengamanan dan menahan perjalanan kereta yang akan melintas sampai jalur dinyatakan aman. Sedikitnya, 4 perjalanan kereta api mengalami keterlambatan dengan keterlambatan terlama mencapai 68 menit. Proses evakuasi truk sempat terkendala karena tuas transmisinya macet atau terkunci. Setelah dilakukan penanganan, truk akhirnya berhasil dievakuasi sekitar pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Setelah truk berhasil dipindahkan, kedua jalur rel kembali dinyatakan aman dan perjalanan kereta api dapat berlangsung normal. KAI mengimbau pengguna kendaraan untuk selalu berhati-hati saat melintas perlintasan kereta api, terlebih memastikan kendaraan dalam kondisi baik agar tidak sampai mogok dan mengganggu perjalanan kereta. Iya, Mitra Sunggolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di Pawitan di Rogo.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolayan masih di 99,2 FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo. Bergeser ke informasi dari Magetan. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan tikungan atas Telaga Wahyu, Dusun Ngerang, Desa Dadi, Kecamatan Pausan, Magetan, Senin. Sebuah pickup Mitsubishi L300 oleng dan menabrak sepeda motor Yamaha Jupiter sebelum akhirnya terjun ke jurang sedalam sekitar 25 meter. Pickup bernomor polisi AE8917PB tersebut dikemudikan Gufron 22 tahun warga Pangkur, Ngawi dan membawa 5 penumpang. Sementara sepeda motor Yamaha Jupiter bernopol AE6772GL dikendarai Elvan, 14 tahun, pelajar asal Sarangan. Menurut saksi, kecelakaan bermula saat pickup melaju dari arah Sarangan menuju Pelausan. Ketika melewati tikungan, kendaraan tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Setelah benturan, pickup kehilangan kendali dan terjun ke jurang. Beruntung, pengemudi dan 5 penumpang pickup dilaporkan tidak mengalami luka. Sementara itu, pengendara sepeda motor mengalami luka lecet pada bagian wajah dan masih dalam kondisi sadar. Sepeda motornya mengalami kerusakan cukup parah. Petugas kepolisian dan tim medis langsung melakukan evakuasi di lokasi. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani unit penegak hukum Satlantas Polres Magetan untuk mengetahui penyebab pastinya. Ya, Mitra Songgolayan, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini. Edisi siar Selasa 18 Agustus 2020 edap. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kabas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mas. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sungguh Langit pukul 17.00.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Yang pertama dulu, karena kita akan bagi dua ini uraian. Perjalanan memerlukan jalan, ya kan? Kalau Anda berjalan, ada jalan yang harus Anda tempuh. Jalan itu bermacam-macam. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ada jalan ke kiri, ada jalan ke kanan. Ada jalan berliku-liku, ada jalan yang lurus. Ya. Ada jalan menurun dan ada jalan mendaki. Prinsipnya, apakah Anda mau yang mudah atau mau yang sulit, perjalanan menuju Allah itu jalan mendaki. Jangan anggap gampang. Bisa bermacam-macam. Satu hal. Itu dikatakan begini. Kita ambil ayat Al-Quran. Boleh jadi buat kita ini. Tidak digarisbawahi dalam rinciannya oleh para aristokrat kita. Anda mau jalan menuju Allah. Dikatakan falak tahamal aqaba, hendaklah mereka itu menempuh jalan yang mendaki. Apa jalan mendaki itu? Apa lanjutannya? Fakuraqaba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman au miskinan thumma kana minal ladzina amanu watawasaw sabri watawasaw bil marhamah. Lihat, coba lihat. Ada disebut salat. Ada salat. Tidak ada ya. Ada zikir. Tidak ada. Ada puasa. Apa yang ada? Nah, ini jalan mendakinya. Falak tahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba. Lepaskan ikatan yang membelenggu seseorang. Dulu difahami budak merdekakan. Sekarang tidak ada budak, masih banyak orang yang terbelenggu. Ya kan? Oh, itu amon. Ya, memberi makan orang. Yatiman za makraba. Oh, miskinan za matraba. Baru dia katakan. Tumma kana minal ladzina amanu. Hah, apa? Watawasaw sabri. Watawasaw bil marhamah. Ini kita tidak ada sekarang. Ada itu tawasul bil marhamah. Atau kita saling mengejek, saling membunuh, saling menuduh. Iya kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lawan dari takwa itu permusuhan. Kalau kita saling musuh memusuhi, bagaimana nih? Jadi jalan mendaki. Hanya kata ulama-ulama tasawuf, sebenarnya yang beratnya itu hanya awalnya. Ada Abu Yazid al-Bustani, seorang sufi besar. Dia berkata begini, perjalanan menuju Allah itu perjalanan mendaki. Anda begitu mau melangkah, Anda mendengar sorak-sorai yang menghalangi Anda naik. Anda mendengar rayuan-rayuan untuk mengalihkan perjalanan Anda. Yang dibutuhkan tekad. Tekad melanjutkan perjalanan. Kalau Anda berjalan terus di tengah jalan, Anda akan melihat. Kata Al-Bustani, oh ini ada tempat peristirahatan di sini. Ini ada telaga air untuk kita minum. Lanjutkan terus perjalanan. Di tengah jalan, Anda akan menemukan apa yang dinamai Markubir Rahman. Kendaraan yang disiapkan Allah untuk Anda naik melaju. Kalau Rasul, perjalanannya itu, kendaraannya itu burak. Iya kan? Kalau kita tidak harus burak lah.
Kita sampai di tengah aja udah cukup deh. Jangan terlalu berambisi. Nah, yang penting dalam perjalanan Anda tahu tujuan Anda. Itu yang terpenting. Tujuannya wa anna ila rabbikal muntaha. Tujuannya kan kepada Allah. Oke. Pertanyaan yang muncul, apakah Anda mengenal Allah? Nah, coba tanya diri masing-masing. Kenal Allah atau tidak? Saya ada menulis dalam salah satu buku saya bahwa sebenarnya kita ini tidak kenal Allah. Atau bahkan kita salah paham tentang Allah. Yang tergambar, yang selalu didengungkan, oh Allah itu siksanya besar. Ya, Anda pesimis menghadapi Allah. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali. Apa yang dia perkenalkan tentang dirinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Bisa enggak tergambar ini karamullah yang oleh ulama-ulama itu dikatakan dia kecewa kalau Anda minta kepada selainnya. Dia beri Anda sebelum Anda minta. Nanti ini di kalangan orang-orang tasawuf dalam pengertian syukur ini dia terapkan. Supaya saya tidak lupa, saya mau berkata cepat-cepat. Kenapa Anda bersyukur? Ah, kalau kita ini orang awam, syukur, oh ini ada nikmat nih. Saya bersyukur, ya Allah terima kasih. Bagus enggak itu? Sudah bagus ya? Okay. Itu Anda berucap dengan lidah. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Anda menyadari bahwa itu bersumber dari Allah karena cintanya pada Allah. Cintanya mendahului cinta Anda kalau memang Anda cinta. Iya kan? Itu sebabnya nanti juga kita katakan. Itu taubat. Siapa yang lebih dulu taubat? Supaya saya tidak lupa nih. Saya dikritik di Facebook, di ini, itu macam-macam deh menyangkut saya. Saya anggap orang-orang bodoh. Nah, satu saya menyimpang sedikit. Dia katakan itu Pak Kures berkata Allah tobat. Tobat enggak ada. Enggak ngerti orangnya. Kata sementara ulama. Siapa yang lebih dulu tobat? Allah atau manusia? Hah? Allah lebih dulu. Mau tahu? Ah, kita lihat. Ini cinta nih. Ah. Apa artinya taba? Kembali. Bagaimana seorang yang berdosa bertobat? Kita ambil dari awal Adam. Adam berdosa ya. Oke. Apa firman Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat fataba alaihi. Allah mengilhami dulu Adam kesadaran tentang dosanya. Diajarkan kalimat-kalimat untuk diucapkan, lalu dia memanjatkan kalimat-kalimat itu, lalu Allah bertobat kepadanya. Allah tobat berapa kali nih? Allah kembali kepadanya. Yang pertama, dia beri ilham. Yang kedua, Adam minta tobat. Yang ketiga, Allah. Ya kan begitu? Itu dikatakan di hadis. Siapa yang bersalah, dia menjauh dari Allah. Allah pun menjauh dari dia. Saya pernah terangkan di sini bahwa itu di dalam Al-Quran ada dikatakan, la taqraba hadhihi syajara. Jangan dekati pohon ini. Kalau dia berkata ini, dekat atau jauh? Dekat. Setelah dia makan itu, Allah berfirman kepadanya, fanadahuma. Allah meneriaki keduanya. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku sudah larang kamu makan pohon itu? Jauh enggak? Allah menjauh, Adam menjauh. Ya kan? Kalau tobat, kalau kita sekarang boleh jadi tidak dapat kalimat itu. Tapi kita lihat, oh itu orang korupsi ditangkap loh. Itu orang begini ditangkap loh. Itu pengajaran Tuhan buat Anda. Ya kan? Anda lebih dulu kasih kita itu. Karena dia cinta kita. Nah, begitu Anda bertobat, dilukiskan oleh Nabi. Kalau Anda melangkah selangkah, Allah melangkah lebih jauh dari Anda.
man atani masyan ataitu harwalatan. Siapa yang datang kepada aku dengan berjalan kaki, aku datang menyambutnya dengan berlari. Sehingga Allah kembali, tadinya posisi yang berdekatan, Allah kembali. Kembali kemana? Ke posisi semula. Siapa yang lebih dulu sampai? Karena dia cepat. Allah kembali atau tidak? Tobat atau tidak? Ah, beritahu tuh orang-orang. Tidak ngerti, asal ngomong. Iya kan? Oke, saya kembali. Jadi, syukur kalau tingkatnya yang tertinggi, Anda tidak lihat lagi nikmat. Bukan lagi dengan ucapan, bukan lagi dengan akal, bukan lagi dengan hati. Tetapi Anda sudah lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli lagi ini begini, tidak ada. Ada nikmat, tidak ada nikmat. Anda mensyukuri Allah, syukur karena cinta kepadanya. Tapi kan saya katakan ini kan jalan sulit nih. Jalan mendaki. Harus ada olah jiwa. Jadi tadi kita katakan bahwa perjalanan mendaki. Tapi sebenarnya kalau sudah mendaki, ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, itu sebabnya di kalangan tasawuf, di kalangan orang-orang tasawuf, ada yang dinamai maqamat, stasiun-stasiun. Stasiun pertama apa? Tobat. Itu stasiun pertama. Anda tidak bisa melanjutkan perjalanan yang jauh dan mendaki ini dengan membawa beban yang berat. Jangan. Mendaki bawa beban. Kalau Anda mempunyai barang yang Anda butuhkan di sana, kirim. Kirim melalui siapa? Kirim melalui orang. Sedekahkan. Ada barangnya? Jangan bawa, berat dong. Sedekahkan pada orang. Nanti Anda terima di sana. Wah, enak kan? Jangan membawa beban yang berat. Bawa secukupnya. Jangan bawa koper. Beli di sana. Itu taubat. Bertingkat-bertingkat. Nah, orang-orang tasawuf berkata, tujuan dari perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, saya kembali, tadi ada pertanyaan, apakah Anda kenal Allah? Kata Imam Ghazali, ada dua jawaban yang dua-duanya benar. Dia beri contoh begini. Kita beri contoh yang lebih mudah, sejalan dengan Imam Ghazali. Saya berkata begini, Anda kenal Obama? Bagaimana jawabannya? Tahu. Bagus. Dia Presiden Amerika. Ya. Ada yang jawab begini, enggak, saya enggak kenal dia. Bagaimana saya mau kenal dia? Siapa sih saya ini? Ya kan? Benar juga atau tidak? Aduh, macam. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran tentang ketidakmampuan Anda menyangkut Allah, itulah pengenalan. Kalau Anda sadar bahwa saya tidak bisa tahu, tapi ada kesadaran, itulah pengenalan. Nah, kalau ini orang-orang tasawuf, kita kembali, kita beda lagi saya katakan, orang-orang tasawuf itu terbuka baginya tabir ilahi. Ini saya ada buku namanya Menyingkap Tabir Ilahi Asma'il Husna. Memperkenalkan Allah. Nah, ada seorang sufi perempuan lahir kira-kira 100 tahun sesudah hijrah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia punya syair indah sekali. Karena dia berpendapat bahwa proses dari taubat, ke sabar, ke tawakal, sampai ke syukur, ridha, itu semua stasiun-stasiun. Cinta, ma'rifat, dia katakan, semua proses ini cerminan dari cinta. Oke, nah, kita lihat. Dia punya syair saya ini. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidhaka. Aku mencintaimu dengan dua macam cinta. Cinta asmara dan cinta karena engkau wajar untuk dicintai. Beda ya? Kalau saya mau beri contoh,
ibu itu cinta anaknya. Iya. Cinta emosi. Walaupun cacat, dia cinta atau tidak. Tapi kalau anaknya pinter, gagah, ini, dia cinta atau tidak? Itu cintanya cinta apa tuh? Bukan lagi cinta asmara. Iya. Tapi Al-Adawiyah berkata, annaka ahlun lidzaka, karena memang engkau wajar untuk dicintai. Setelah mengetahui kan, dia katakan lagi, fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fa dzikruka syughiltu bihi an siwaka. Adapun cinta asmara ini itu menjadikan aku sibuk dengan dirimu ya Allah dan melupakan segalanya. Nah, ibu ini tadi bagaimana? Nah, baru dia katakan wa ammal ladzi anta ahlun lahu fakashfukal hujbu hatta araka. Adapun cintaku kepadamu karena engkau memang wajar dicintai, maka itu disebabkan karena engkau telah membuka tabir sehingga aku dapat melihatmu. Jadi dia sudah kenal enggak ini? Baru dia katakan, "Famal hamdu fi dza wala dzakali walakin lakal hamdu fi dzak wa dzaka." Pujian menyangkut cinta asmara dan menyangkut cinta karena engkau telah membuka tabir dirimu kepadaku, itu pujian itu bukan tertuju kepadaku. Tetapi itu tertuju kepadamu karena engkau yang menganugerahkan aku itu. Nah, itu sebabnya kata Syekh Mutawalli Syarawi, cinta itu ada dua macam. Ada cinta emosi, ada cinta akal. Dia beri contoh, kalau ada orang sakit, punya obat yang pahit, ada yang buang, marah enggak dia? Marah. Itu cinta berdasar akalnya. Iya, suka karena akalnya. Ini perlu, walaupun pahit, saya terima. Tapi ada cinta emosi. Cinta emosi biasa tanpa menggunakan akal. Iya kan? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal agama, boleh jadi tersinggung kalau Nabi dihina. Tenang enggak dia Nabi? Boleh jadi cinta emosi, bukan cinta akal. Cinta akal itu mempunyai perhitungan. Banyak di antara kaum muslimin sekarang cintanya cinta emosi. Dulu kita pernah bicara soal penembakan di Paris itu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Encyclopedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok aku pengen kok leboni banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kolek dadi capar kan karin dudut.
1: Wedian wedi.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Aku lapar.
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
3: Mau tea jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wingsfoot.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya enak pak eh.
1: Ujiannya iya apa lo sesok ini?
2: Ketok ini sesok wayah ujiannya biologi ya.
1: Oh alah, kira-kira apa bapak?
2: Kayaknya iya sesok ini wayah perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, yowis ayo sinau.
2: Yowis neno ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yen duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yen duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya,
2: ya anak.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.
2: Ha, no,

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya di program Geraha Warta Malam edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Apa kabar mitra Songgolangit di malam hari ini? Semoga mitra Songgolangit semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan di malam hari ini di program Geraha Warta, kita masih akan berbagi informasi-informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya, dari Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan lain sebagainya. Informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional akan kita hadirkan menemani ruang dengar mitra Songgolangit semuanya. Jadi kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau request lagu, mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa banget ya caranya. Langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun juga bisa melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Nanti kita bacakan satu persatu komentar ataupun chat dari mitra Songgolangit semuanya. Untuk yang mau request lagu, nah ini juga bisa banget mitra Songgolangit ya. Untuk yang mau request lagu, lagunya di malam hari ini genre pop Indonesia di tahun-tahun terbaru, lagu-lagu di tahun 2020 sampai dengan 2026. Akan kita putarkan untuk mitra Songgolangit semuanya. Yang baru bergabung, selamat malam semuanya. Karena ya mitra Songgolangit di malam hari ini, Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok Radio Songgolangit _. Jadi untuk mitra Songgolangit yang mendengarkan melalui radio analog, ini pun juga bisa untuk bergabung melalui live TikTok Radio Songgolangit _. Oke mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 7 ya. Talita menemani ruang dengar Anda, jadi kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan satu buah lagu kita putarkan untuk mitra Songgolangit semuanya, untuk menemani segala aktivitas malam Anda. Ada For Revenge dengan lagunya Serana. Selamat mendengarkan.

hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam mitra Songgolangit dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini Talita kembali hadir
2: dengan
1: serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Jadi masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Jadi malam hari ini mitra Songgolangit, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Jadi kalaupun mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Nah, di malam hari ini mitra Songgolangit ada salah satu informasi untuk Anda semuanya, yaitu terkait dengan kopi dari lereng Gunung Merbabu Magelang. Ini mulai dikembangkan di Ponorogo untuk menembus pasar yang lebih luas. Inovasi ini dilakukan melalui modernisasi produksi dan penguatan pemasaran digital. Nah, jadi mitra Songgolangit, program pemberdayaan mitra usaha produk unggulan daerah ataupun UPUD 2026 ini diketuai oleh Dr. Rohmat Aldi Purnomo dari Universitas Tidar Magelang bersama tim Universitas 11 Maret dan didanai Direktoral Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendik Saintek. Nah, kemudian mitra Songgolangit, petani yang sebelumnya mengolah kopi secara manual mulai diperkenalkan dengan mesin pengering grinder dan mesin pengemasan otomatis. Penggunaan alat tersebut disebut mampu meningkatkan kapasitas produksi hingga 60% per minggu sekaligus menjaga kualitas kopi. Selain produksi, sebanyak 20 pelaku UMKM dan kopi Kahyangan dan kopi Kenteng Songo juga mendapat pelatihan pemasaran digital mulai dari pengelolaan marketplace, fotografi produk, desain hingga branding. Nah, kemudian tim juga berharap inovasi tersebut dapat membantu kopi lokal bersaing tidak hanya di pasar tradisional saja, tetapi juga pasar nasional hingga global. Nah, ke depan mitra Songgolangit, pengembangan juga diarahkan untuk memenuhi sejumlah standar dan sertifikasi seperti halal, BPOM, serta pendaftaran merek dan hak kekayaan intelektual. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan teknologi sehingga potensi dari kopi daerah ini termasuk di Ponorogo semakin berkembang dan mampu naik kelas. Songgolangit. Yo, mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi di malam hari ini, dan tentunya untuk mitra Songgolangit yang mau berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, ataupun mau sekedar say hello dengan kita pun juga bisa banget ya. Langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992. Kini serahkan semua pesan WhatsApp kita di 0811-3555-992.

Radio Songgolangi, informasi dan solusi. Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di balap hari ini, Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi. Serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Sebelum itu, Mitra Songgolangit, hari ini udah di hari Selasa ya, dan artinya 3 hari lagi kita akan masuk di hari Jumat, di mana hari Jumat itu adalah hari yang penuh berkah, dan Radio Songgolangit ini mengadakan kegiatan sosial Jumat Berkah. Kegiatan ini udah rutin dilaksanakan sejak bertahun-tahun yang lalu, dan kali ini sudah di edisi 389, artinya sudah 389 kali Jumat kita rutin melaksanakan kegiatan sosial Jumat Berkah. Jadi untuk Mitra Songgolangit semuanya, untuk Anda yang mau ikut berpartisipasi, untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial Jumat Berkah, monggo silakan, boleh ya. Anda bisa berpartisipasi dalam bentuk makanan, uang tunai, minuman, ataupun steak dalam bentuk apapun, bisa tanpa minimal ya, berapapun boleh. Jadi untuk Mitra Songgolangit semuanya yang udah berpartisipasi, yang udah turut berbagi kebaikan dengan kita semuanya, kami sampaikan terima kasih banyak. Dan untuk Mitra Songgolangit, dan untuk Mitra Songgolangit yang sudah berpartisipasi, sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak. Yang belum, kita tunggu caranya. Gampang banget, langsung aja tuliskan ke pesan WhatsApp kita di 0811 3555992. Jadi untuk Mitra Songgolangit semuanya, monggo ya, kita ikut berbagi kebaikan, berbagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan, karena sedikit dari kita akan sangat bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Ya, Mitra Songgolangit di malam hari ini yang sudah bergabung, luar biasa banyak ya dari pesan WhatsApp. Ini tadi ada yang request, ada yang request lagunya Perunggu. Oke.

Nanti selepas ini kita putarkan ya. Untuk Mitra Sok Langit yang baru bergabung di akun TikTok kita, selamat malam semuanya. Yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu ya. Untuk Anda yang ada di Ponorogo dan juga sekitarnya, bisa untuk mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM, ataupun bisa juga melalui radio streaming di onlineradiobog.com, bisa juga melalui Radio Garden, bisa juga melalui website kita di radiosonglangit.com. Nah, jadi untuk Mitra Songlangit, karena sejak pagi hingga saat ini sudah ada berbagai informasi yang sudah kita hadirkan. Dan untuk Mitra Songlangit yang mungkin baru saja bergabung, baru saja mendengarkan siaran kita dan ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir karena bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui laman fanspage Facebook kita di Radio Songgolangit FM, bisa juga melalui akun media sosial kita di Instagram kita di songgolangit.png. Baik Mitra Songgolangit, Talita akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 7 ya. Mumpung masih ada waktu, yang mau bergabung, berbagi informasi, yang mau request lagu, boleh banget langsung aja tuliskan di kolom komentar, ataupun bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

Lagu ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Graha Warta Malam edisi siar Selasa 18 Agustus 2026. Dan jangan khawatir karena selepas ini masih ada rekan Heru yang akan melanjutkan estafet penyiaran dari Talita. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garinge terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Segera.
0: Omu mati istri iki. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolife Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolife adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolife terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalife.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalife, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.

0: Monggo Langit FM.
1: Selamat kembali di Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya, masih kembali lagi di program Geraha Warta Malam. Kalau tadi sudah ada ditemani rekan Talita, kali ini saya Heru yang menemani sampai jam 8 malam nanti ya, dengan lagu-lagu Indonesia yang siap hadir 1 jam ke depan. Dan bagi Mitra Songgolangit seperti biasa juga, beberapa informasi update akan hadir menemani Anda, menemani Mitra Songgolangit. Jadi silahkan saja kalau misalnya ada yang dari malam hari ini ya, yang punya informasi dan mau berbagi info ya, silahkan di 0811 3555 992.

0: Mbak ia singful senyum saya.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini.

ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

ada informasi apa saja hari ini? Banyak ya, banyak banget informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita terima juga di malam hari ini. Dan salah satunya ini terkait yang lagi hot topic di Ponorogo, trending topic sih, ya, kait bersih yang sekarang. Dampak kekeringan di Ponorogo meluas sedikitnya 30 kakak di Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulong, kini menghadapi krisis air bersih setelah sumur mengering dan pasokan PDAM berhenti mengalir. Kesulitan mendapatkan air bersih sudah dirasakan warga sekitar, kondisinya semakin telah jaringan PDAM yang selama ini menjadi salah satu tumpuan kebutuhan sehari-hari tidak lagi mengalir. Soirah, 65 tahun warga setempat, mengatakan pasokan PDAM sebelumnya masih mengalir meski tidak setiap hari. Namun debit air terus menyusut sebelum akhirnya berhenti sama sekali. Kondisi

memaksa warga mencari sumber air alternatif. Sejumlah wadah penampungan bahkan sudah ditempatkan di pinggir jalan untuk menampung bantuan air bersih apabila didistribusi dilakukan. Rida Asmawati, 45 tahun, mengungkapkan bahwa sebelumnya air PDAM masih mengalir sehari sekali. Namun dalam 3 hari terakhir, air tak lagi menetes gitu. Nah, sumur yang masih menyimpan air pun tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Kondisi air yang keruh membuat warga khawatir memanfaatkannya untuk kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan air minum, sebagian warga terpaksa membeli air galon. Bahkan air galon juga digunakan untuk memasak hingga mandi ketika tidak ada sumber air lain. Warga yang membutuhkan air dalam jumlah lebih banyak memilih meminta kepada tetangga atau mengambil dari desa lain. Warga berharap distribusi bantuan bersih ini segera menjangkau Dusun Dungus. Mereka juga meminta pasokan PDAM dapat kembali normal agar kebutuhan dasar selama musim kemarau juga turut terpenuhi.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

banget ya kasus kebakaran yang terjadi di sekitar rumah gue. Enggak, di Madiun, Mitra Songgolangit 35 kebakaran terjadi dan mayoritas ini dipicu untuk oleh pembakaran sampah dan juga lahan. Ancaman kebakaran di Kota Madiun meningkat selama musim kemarau. Satpol PP dan juga Damkar mencatat 35 kejadian sepanjang Januari hingga 3 Agustus 2026 dengan pembakaran sampah dan juga lahan menjadi pemicu terbanyak. Dari 35 kejadian tersebut, sebanyak 19 kasus dipicu pembakaran sampah atau lahan, disusul sebanyak 10 kasus kebocoran gas atau tabung LPG, 5 kasus serta 1 kejadian akibat faktor lainnya. Lonjakan cukup signifikan terjadi pada Juli, dalam 1 bulan saja tercatat 18 kejadian kebakaran atau lebih dari separuh jumlah kasus sepanjang Januari hingga awal Agustus. Kepala Satpol PP dan juga Damkar Kota Madiun Agus Purwawidakdo mengatakan kebakaran belakangan banyak terjadi di lahan kosong maupun kebun. Menurut Agus, kondisi lahan dan juga vegetasi yang mengering saat kemarau membuat api lebih mudah merambat, risiko semakin tinggi ketika warga melakukan pembakaran tanpa pengawasan. Karena itu masyarakat diminta untuk tidak sembarangan membakar sampah maupun sisa pertanian di lahan terbuka. Terlebih meninggalkan lokasi ketika api belum benar-benar padam. Tak hanya kebakaran lahan, potensi kebakaran di kawasan pemukiman juga menjadi perhatian. Korsleting listrik tercatat menjadi penyebab kebakaran. Tercatat 5 kasus kebakaran akibat kebocoran gas atau tabung LPG. Satpol PP dan juga Damkar Kota Madiun pun terus mengejarkan langkah pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat.

tentunya mitra Sokul Langit ini harus jadi kewaspadaan juga ya, karena musim kemarau atau musim panas seperti ini api ini bisa merambat atau ya bisa cepat merambat gitu ya, kemana-mana bisa menjalar. Jadi kalau mungkin lagi menyalakan api, membakar sesuatu, bakar sampah atau bakar yang lainnya, ini harus menjadi kewaspadaan juga, harus diawasi ya apinya. Kalau takut-takutnya nanti bisa merembet dah, karena faktornya karena kelalaian manusia kebanyakan ya. Jadi dimohon untuk lebih berhati-hati lagi.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songkal Langit FM. Selamat malam Mitra Songkal Langit. Dan sepertinya untuk program Geraha Warta, lagu Indonesianya ya, udah harus saya tutupkan sampai di sini dulu. Tapi tenang aja, karena setelah ini kita masih lanjut lagi di programnya bersama lagu-lagu Manca ya, sampai jam 10 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana. Selamat malam.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Why don't we, ya? Egg lighter. Atau 8 huruf.
1: Yang 8 huruf itu katanya susah banget untuk diungkapkan, susah banget untuk di katakan gitu. Padahal cuma bilang I love you aja. Ya udah deh ya. Kenapa? Kenapa susah banget? Kenapa sulit? Apakah ada sesuatu hal lain yang ada di dalam kata itu sehingga sulit untuk dikatakan? We don't know and why don't we? Ya, yeah, satu lagu itu semoga sudah mendengarkan di malam hari ini. Buat Mitra Songgo Langit yang lagi dengerin malam hari ini, juga yang lagi stay tune, sampai sekarang masih tetap stay tune terus. Dan saya masih bakal balik lagi dengan lagu-lagunya yang siap masih menemani Anda sampai jam 2:10 ya, sampai jam 9 malam aja, deng.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Ultra taste.

Ya, Mitra Songlit pamit dulu Heru ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Heru pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan padhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsu kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
2: Maka kailah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
6: Radio Songgolangit pukul 21.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106

0: Aduh, ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne kaya ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu, tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
1: Langsung ae, Mat. Menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 08 1 3 00 05 6 000.
0: Yo wes, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.00.

0: gimana? Enak es tehnya?
1: Enak
2: dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Iki lolor, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

Ya, baik Metro Songkola di malam hari ini masih dalam sajian Sendu Senandung Rindu Pesona Tembang Kenangan edisi 18 Agustus 2026. Nah, Metro Songkola, sembari kita di malam hari ini membacakan ataupun juga tentunya memutarkan lagu-lagu, apabila Metro Songkola di rumah berkenan ataupun juga mungkin ingin menyumbangkan sedikit requestannya ataupun juga mungkin keinginannya untuk menemani malam hari ini, bisa ya, langsung saja dihubungkan di 08113 555 992.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songgelangit pukul 23.00.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgolangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi, edisi siar Rabu 19 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai di informasi arus lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811 3555 992. Dan

0: Tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Sungguh Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda yang saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi, ya, selamat beraktivitas. Dan tentunya Anda, siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming, ya, aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sungguh Langit FM. Atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Sungguh Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua ke media sosial kita, selain di Facebook, ya, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png. Ada di TikTok, ada juga di YouTube, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya, untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di hari ini Mitra Sungguh Langit, Rabu 19 Agustus 2026, ya, kita gak terasa di bulan Agustus ini kita sudah melewati hari kemerdekaan RI yang ke-81, ya, pada 17 Agustus hari Senin, ya. Kini kita sudah di 19 hari di bulan Agustus, ya. Di Agustus ada 31 hari, hari yang panjang, bulan yang panjang maksudnya, ya. Kita harus tetap menjaga semangat kita, ya, menyongsong masa depan yang lebih baik, ya, melakukan proses dan juga progres, ya, kita lihat tentunya progresnya kita lihat dalam kita berproses seperti itu, ya. Jadi pagi hari ini nampak cuacanya atau hawanya bergerah, ya, beberapa hari terakhir memang rasanya memang sumuk, panas, gerah, ungkep seperti itu, dan pagi hari ini nampak mendungnya begitu gelap, ya, Mitra Sungguh Langit, ya. Mungkin saja di daerah yang lain sudah turun hujan dengan intensitas yang bervariasi. Seperti informasi dari BMKG, ya, beberapa hari ke depan mungkin akan turun hujan dengan intensitas yang rendah, ya. Jadi beberapa wilayah akan turun hujan, di beberapa wilayah akan terdampak gerah sumuk seperti ini, ya, ungkep, ya, bulat gitu anginnya. Jadi pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau perlahan juga sudah mulai ramai lancar, ya, volume kendaraan perlahan juga meningkat. Di jam-jam seperti ini dilakukan atau teman-teman banyak yang melakukan olahraga, ya, entah itu jogging atau itu jalan santai, ya, stretching tipis-tipis seperti itu. Ada juga yang tengah dalam perjalanan, ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya sejak subuh, bahkan sejak dini hari tadi, ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga di hari ini Rabu, ya, bukan Kamis, ya, Rabu 19 Agustus 2026, adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita. Bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10, ya. Jadi monggo teman-teman, kami mengundang dan mengajak Anda untuk berbagi info, ikut menyemarakan, ya, TikTok Mitra Sungguh Langit, saling berbagi informasi, request lagu untuk menemani segala macam kegiatan dan juga aktivitas Anda. Di 0811 35 5599.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.

0: Sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Graha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811-35-55-992. Di pagi hari ini Mitra Sungguh Langit, di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan terpantau lalu lintas sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga cukup tinggi. Buat Anda yang saat ini masih di rumah yang sedang prepare untuk berangkat beraktivitas, kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan juga ya. Untuk Anda yang saat ini setengah dalam perjalanan atau bahkan sudah larut dalam pekerjaannya. Ini karena kemarin Mitra Sungguh Langit kasus perusakan yang sempat memantik kehebohan di medsos ya, terkait insiden pria memecahkan kaca bus Restu Panda di kawasan Ngelamas Kabupaten Madiun kini berakhir damai ya. Kedua belah pihak

0: sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara keluargaan melalui ruang mediasi Satlantas Polres Madiun. Proses mediasi yang mempertemukan pihak pengemudi bus dan supir truk tersebut berlangsung pada hari Selasa kemarin pada pukul 16.30 menit. Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono mengkonfirmasi bahwa penanganan perkara yang dipicu insiden lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus ini telah membuahkan titik terang dan kesepakatan bersama. Peristiwa ini bermula ketika bus Restu Panda nomor polisi N7165UFF ya, dikemudikan oleh Alfian Evandi melaju dari arah selatan menuju utara. Setibanya di traffic light di Joko Bayan, ya, pengemudi di bus diduga nekat mengambil jalur kanan guna mendahului kendaraan yang ada di depannya. Nah, pada momen bersamaan dari arah berlawanan ini muncul truk nomor polisi AE8002UD dikemudikan oleh Agung Widiarto. Ya. Meski bus sudah berusaha menghentikan lajunya, benturan atau sentuhan antar badan kendaraan tak terelakkan memicu emosi pengemudi truk. Ya. Emosi yang memuncak membuat Agung mendatangi bus dan menghantam kaca samping bagian depan kiri hingga pecah berkeping-keping. Ya. Aksi tersebut terekam kamera warga dan viral menjadi bahan perhatian luas masyarakat sebelum akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian. Meski perkara pemecahan kaca berakhir damai tanpa berlanjut ke ranah hukum, Satlantas Polres Madiun menegaskan tetap fokus menyoroti aspek keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kepolisian menghimbau seluruh pengemudi angkutan umum maupun pengguna jalan untuk senantiasa menahan diri, mengutamakan keselamatan serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, wis dicepaki jeneng apa urung calon bayeke?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan saka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
2: Heh, aduh. Dadi opo anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.